totong no tiki no tenos tong no libis ma aya ati sa aptakur do nang atakur nene ma we begi kanada kosonte kraft geluk anga full spoed hoe dit akon libi pas we takon tanyi